ikweri ya kibrigo sa otha SDA meye ege sa o mubaso o igoro pago takichida kichatikiri komene moiga tibe chinse komene ibere tiabona mambenge deto kwa nilia sabatingia yevisio Alex Mamwacha korchinse mocherunga isentro abonsi abanya isamanga boigo abu

kujigamba kujichocha wajinga mzaya kujora muta kusiyalira abantu bo majage gesra vikings umagugwa mija akiuma ete akatu aliko na jisem meje kanisa. How can you identify a party nengia muntu uri hambo nono keragutara nono kere dresseti injire dresseti injira gukwana nabantu Mwete ni binte binge daba somi ya utatike binte bono mungu taka kubugata ya kogara muma ete ngumu ino yoko tire tabuga ati akiri. Na mungu kuligere liga pencha mini gangdigere li pencha mini moligere li manye pencha mini motuki. Na bane bali bako bisa. Babisa chimbu chia watu likuba manya buja buja buja. Eke na wana ikira vyo kire. Omaete nga no mane no ligere no angetera mnago taruma ngine tagi etagi enyene ke bago ekebe Omaete muntu naru gugwa nugwa nige sende agugwa nige sende iro kama bataga

0: happy mheshimiwa na Rais Nyakundi.
1: Yoka.
0: Alegesa, bami toke kebano. Kaka William siwata ndio mojokoro noyo buarenge, mojokoro nyanduko. Moko mororabu mongera maiga. Pita Nyakundi. Mwa.